Pemirsa Portugis kang lolos ya kasmani gua hati mahabahu kerbinding pertama panci kang toniklo. Penabla putara porateng pencetong tiglenang domi thagmi kurwangtu.